0: chala kia elize bagala mingi tena zoni matanga tiri zoni matanga jidongo ekrisa pe elize nge male na matanga tiri la sui bagala simi ya kemis bizu amazon di zon mermito la rende za pramiji ekrisi minu kwa eberti juste na mazoda liga wa etenza kusala pe tondani na bi kombite songi bi asiandi na ngongo kuchila kui ala kina terasi meza kete kobe anzara yanga chala amina te kobe nifadi amina di ala keku patience e bagala kwa etena zoni gango la boda fan di kiloke na lai nga chila su Nango bala kono shooting zesu isara matanga na ilize su ndusi bara la gi. Erosi zenango bala kujima. Matusi la swati adena. Kona agonda tikeke. Aki papa aki tiri. Aki akubi swa kana ndusi keke ni saki tu kuna sisi. Ala saki bapasi. Sosi fata kona pala keda. Apo poti azushi lini. Ala swa kia dirigeant. Nando tia bumbi nando tia kotro nando tia ye. Kota bumbi wala ni sosi. Azwa kina gbeni gbani gbani sa kusa na bisa na. Kona kina pali na popo tala ake buba ya ti kusala ni kia zoswa kina gbenika ya ke bapa si mango tera ke dape division ake ga kangu ake ga kusala ke buba aya ke gagi uusu uusu na popo tia zo utalango lasu isombila ni sipila na ti dunia mobimba ako epi na tamina kotro susi aki na si dunia wala journée internationale du procès équitable utalango na ya tamina kotro ti dunia Nti fangong banga na legeni fangong banga zuni nini kota langoni sosi asepela na ati dunia mobimba kwa wale journée mondiale atentia la soa irene a donneur de sang kota langoni ando dunia mobimba atentia la soa ki mumene tala ti muna amba tala ti mumene ti muna azu ti so fini ti azu na legi ti amene tala singila mingi na ala etondani na ambi chichi matanga ti dungo Tangata kusala ki ona pokono
1: Aondonia mama ngwaje ya motiti kolimi famini
0: Amuzi kekete na zanya na beti azu Ambi titi matanga chidungu awande Angunga hako chipeko chibiko mbidi na pokotia kutasa Tukwa kwa kidande Nyala kisabila sula inga sula Kwa singa cha wangura kida Angunga utati peko chibiko mbidi Na teune spuni kia Nyana natondi Saint Stephen ingombi Nyagini chala Singila na azu kwe